96.9 El Hoga Radio Bali. Traveling bareng teman sering disebut sebagai tes hubungan paling jujur, karena sifat asli seseorang bakal benar-benar terungkap.

Nih di luar zona nyaman. Apakah benar demikian? Karena biasanya masalah sepele seperti telat, beda budget, atau urusan makanan yang biasanya sepele bisa terasa 10 kali lipat lebih besar saat di perjalanan. Makanya penting banget ya Kogars untuk mengobrol tentang atau membicarakan tentang travel personality sebelum berangkat. Fokusnya ke apa yang dirasakan saat ada masalah dan cari tahu alasannya sebelum buru-buru menyalahkan. Mungkin dari sana kita bisa mengenali bagaimana sifat dari kawan kita, pun kawan kita mungkin bisa mengenali siapa diri kita sebenarnya. Kalau mungkin dari kita Neil Kogars bisa melewati perjalanan penuh rintangan, penuh chaos, dan tetap bisa ketawa bareng kawan, itu sepertinya kita emang klop banget untuk bersahabat dengan dia.

96.9 Alkogea Radio Bali. Dan itulah High Noon pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Terima kasih untuk Alkoros yang sudah menemani Dani dari jam 12 siang tadi sampai di jam 2 siang ini. Semoga obrolan kita pada siang hari ini telah menemani makan siang Alkogers menjadi lebih nikmat ataupun tidur siangnya menjadi lebih nyaman ya. Amin. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang and good

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

0: Radio Bali. Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, top airplay.
4: Heart request 96.9
3: El Coca Radio Bali. Standing in
1: a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coga Radio Bali. Bahkan lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Gak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih madangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Hehe, Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
3: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
2: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
3: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
2: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
3: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

0: Hai Alkogers, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: Alkoga Radio Bali. Halo Alkogar, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengan Anda hingga di jam 6 sore nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Selamat sore, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada sore, minggu sore lebih tepatnya ya, di tanggal 9 Agustus 2026, izinkan saya Agung Prabowo Famsah menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program beserta juga Top Airplay. Jadi selama sejam dari jam 4 hingga jam 5, Agung Prabowo Famsah akan memutarkan 10 lagu tangga versi Elkoga Radio Bali dan Elkogers nih. Karena Top Airplay itu seperti kompilasi lah ya, requestan terbanyak yang udah Elkogers request seminggu belakangan ini. Dan peringkat 10 kita sudah ada Sal Priadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Radio Bali. Masih bingung Elkogers mau kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Pertama, itu UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang. Pertanian modern, di zaman sekarang, itu nggak hanya tentang bercocok tanam aja, Elkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Terus juga ada prodi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, nutrisi dan teknologi pakan, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Dan nggak kalah juga, kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah dari mahasiswa Elkogers. Terus juga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Itu berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang tentunya bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak Anda, kenapa ya saya harus mendengarkan kata Agung Prabafamsa dan memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi? Jika iya, kenapa harus banget di Universitas Warmadewa? Nih, saya akan berikan alasannya kenapa. Pertama tuh staf pengajarnya, Elkogers, terdiri dari dosen tetap dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi Profesor, Doktor, dan Magister. Lihat juga nih fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir-mikir lama lagi ya, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi langsung website kami, sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310, atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Tetewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
0: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

Radio Bali Hipdut lagi ya dengan dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Itu berada di nomor 7 tanggal lagu Top RP minggu ini yang Kogers. Tadi ke-10 ada Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Yang ke-9 ada Harry Styles dengan Signs of the Times. Ke-8 tadi banget ya ada Biru Baru, Kalah Lagi. Dan sekarang ke-7 ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Siapa nih di sini yang kemarin gitu kan malam mingguannya saat first date Malu-Malu. Ya itu momen yang paling klasik lah ya Lkogers, dan justru paling ngangenin biasanya. Muka merah, salah tingkah, mau pegang gelas tapi gemeteran. Atau malah kebanyakan ketawa buat nutupin salah tingkah. Nah, dijamin Lkogers pasti relatable banget rasanya. Dan sebenarnya momen malu-malu yang biasa bikin kita senyum-senyum sendiri karena saltingnya tuh tingkat dewa. Bingung mau naruh tangan di mana, bolak-balik ngecek handphone, padahal nggak ada notifikasi penting nih Lkogers. Terus juga kadang-kadang nih suka kretekin jari sampai bingung harus ngapain lagi. Apalagi makan dengan penuh perhitungan. Nah, kenapa? Makan yang dipesan biasanya yang paling aman nih Lkogers, yang nggak gampang belepotan. Padahal aslinya pengen banget mesen iga bakar ataupun burger dengan versi jumbo-nya nih Lkogers. Jadi sedikit catatan kecil nih buat Lkogers yang malu-malu saat first date atau nantinya biar mengurangi rasa malu ketika first date. Ya artinya tuh Anda mempunyai rasa care dan excited banget sama momen itu. Dan ketika diajak flashback, kira-kira bagian paling salah tingkah fast first date Lkogers bagian apa nih Lkogers? Apakah di bagian baru kenalannya atau cari topiknya? Kalau cari topik itu wajar banget lah ya. Karena ketika Anda teleponan itu pasti udah habis topiknya. Oke, kita back lagi. Di nomor 6 kita beralih lagi. Yang tadinya Belantika Musik Indonesia, kita ke mancanegara. Ada Katy Perry dengan Unconditionally.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Alkoga Radio Bali. Pada nyadar gak ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha babs. Dan tahukah Alkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Intinya, kampus yang

nomor 17 Denpasar. Lebih detail, itu di Jalan Sudirman Denpasar, di ujungnya ya, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Karena sat-sat-sat-sat dari kampus Timi Handayani gampang kemana-mana. Jadi buat Elkogers yang kepo atau sepertinya besok saya langsung daftar, bisa banget melalui kontak WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

0: I need some music.
1: It rocks.
2: Yeah. You are listening.
3: 96.9.

Radio Bali. Peringkat 3 ada Rihanna dengan Yudawan. Terus yang keempat tadi ada Bunga Citra Lestari mengcover lagu Club 80s dengan Dari Hati. Peringkat 5 ada Coklat Bendera. Pasti tahu kan lah satu Elkongers ini yang hampir setiap hari request lagu ini, Coklat Bendera ya. Bukan susu, tapi ini bandnya Coklat dengan judulnya Bendera. Karena kan memperingati bulan kemerdekaan. Jadi ada satu Elkongers yang request lagu ini. Dan saya big respect dan berada di nomor 5. Terus di nomor 6 ada Katy Perry dengan Unconditionally. Nah, tanpa banyak berbahasa-basi lagi, kita masuk ke runner-up. Habis itu ke top airplay number 1-nya. Yang kedua atau runner-up ada The 1975 dengan lagu Galau ataupun lagu cintanya dengan About You.

0: number one top airplay.
1: Request 96.9
0: El Coca Radio Bali.

0: Shiloh 7 dengan Memori Baik menjadi lagu nomor 1 atau top airplay pada minggu ini. Congrats, congrats, congrats dan what else vloggers yang sering request lagu ini ya. Dan ya, telah membawa kita juga berada di jam 5 lebih 5 menit waktu Elkogia Radio Bali. Dan cukup sampai di sini aja ajang top airplay-nya. Tapi jangan ganti frekuensi radio ada terlebih dahulu, karena selama sejam ke depan Agung Prabafamsa akan bacain requestan Elkogers yang sudah masuk melalui sosial media. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elangkosa Gagana. Dan buat Anda yang mau request lagu, saya tunggu ya gabungan Anda sehingga di jam 6 sore nanti.
1: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tangga lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Coldplay dengan Paradise sudah saya putarin di sini untuk Made Hendra yang udah gabungan dari Tabanan. Dan biasanya mungkin karena setiap hari belakangan inilah ya request lagu kotak, bukan kotak sih tapi coklat ya, dengan bendera. Akhirnya masuk juga di top airplay dan berada di nomor 5. Dan mungkin karena Made Hendra tahu ah palingan bakal masuk nih coklat dengan bendera, akhirnya dibedakan lagunya ya. Lagu Coldplay dengan Paradise sudah saya puterin untuk Made Hendra. Dan salamnya buat Made Hendra yang lagi ngeteh dan santai. Buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Salam Merdeka. Merdeka juga untuk Made Hendra ya. Ada juga di sini yang udah saya puterin lagunya, Hadi Suputra ya, dari Abian Semal. Lagu Topeng. Salamnya buat Agung Prabafamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Mahendra, gabungan dari Sanur, request lagu Justin Bieber yang Never Say Never. Last di sini yang saya mau spill di WhatsApp Elkoga Radio Bali 081236155969. Ada Yandarta dari Keramas, request lagu Ronan Keating yang When You Say Nothing All. Salamnya buat aku, tu Evan dan istriku yang lagi masak. Suksemenge, nge mawali.

Radio Bali. Jika El Kogers ingin defisit kalori atau simpelnya ingin menurunkan berat badan, mungkin harus kenal dengan superfood yang satu ini bernama chia seed atau biji chia. Banyak orang yang bilang, ah chia seed itu kan sama seperti biji selasih. Bukan, itu beda ya El Kogers. Malahan chia seed ini bagus ya. Satu jenis superfood yang kaya akan nutrisi penting bagi tubuh. Meskipun ukuran kecil-kecil, terus ada biji-bijian ini, ternyata chia seed ini menyimpan segudang manfaat kesehatan. Ya, selain kaya akan nutrisi dan antioksidan, karena mengandung antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, terus juga mencegah penuaan dini dan mengurangi resiko penyakit kronis, seperti yang tadi saya akan katakan, itu bisa membantu menurunkan berat badan. Dan ternyata ini mengenyangkan lebih lama nih. Ketika dicampur dengan cairan atau air, susu, chia seed akan mengembang membentuk tekstur seperti gel. Simpelnya seperti telur katak lah ya, El Kogers. Kenapa? Karena gelnya itu, ataupun ketika dikembang chia seednya, kandungan serat larutnya itu bagus banget. Dan hal ini memperlambat pencernaan dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Dan juga rendah kalori, membantu mengontrol nafsu makan, sehingga asupan kalori harian Anda tuh lebih terjaga. Jadi saran saya sih gunakan 2 sendok makan ya, atau sekitar 25 hingga 28 gram setiap pagi dimakan breakfast lah ya. Karena ini terkandung serat, protein, lemak sehat, omega 3, kalsium, magnesium, ada mangannya, fosfor, serta vitamin B1, B3, dan ada sengnya nih, El Kogers. Jadi, tips konsumsi dari Agung Prabafamsa, chia seed itu kan sangat mudah ya, dicampur ke dalam berbagai makanan, seperti smoothies, yogurt, oatmeal, puding chia seed, atau sekedar dicampur ke dalam segelas air hangat ataupun dingin. Dan ingat, pastikan untuk minum air yang cukup saat mengkonsumsinya, agar serat dapat bekerja secara optimal dalam pencernaan. Ya kan? Seperti netizen yang sempat Agung Prabafamsa lihat di kolom komentar aplikasi TikTok lah ya. Itu katanya biji chia seed yang masih belum matang lah ya, atau belum dicampur air, itu dicampur dengan nasi padang. Kan kasihan nanti rasa nasi padangnya tersendiri.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: El Cobra Radio Bali.

Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian di era sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 prodi atau program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama itu ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Next, ada teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan ya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, Elkogers, nggak perlu mikir lama-lama lagi, putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi langsung website kami, sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338 665310 atau Inengah Mulyarta 081338 576 547.

0: 96.9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya.

Bali. Judulnya simple ya, I love you but I'm letting go. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku mencintaimu tapi aku melepaskanmu. Seperti dua kata berbalik arah ya. Sebenarnya kalau aku mencintaimu kan ya harus dijaga, harus disayang. Cuma di sini pamungkas berbeda. Tapi aku melepaskanmu. Ya bermakna tentang proses keikhlasan lah ya, Lovers. Ibarat kata melepaskan seseorang yang masih sangat ia cintai. Memang keputusan ini berat sekali ya, dan diambil karena hubungan yang dijalani sudah tidak sehat atau nggak bisa dipaksakan lagi demi kebaikan bersama. Dan thank you untuk Leoni yang udah request lagu ini. Mungkin Leoni lagi ya lagi deep banget ya, atau mencintai dengan seseorang lah ya, tapi harus ikhlas membiarkan dia pergi, apakah karena ada problem atau mengejar impiannya, hingga rela nih dengan ikhlas membiarkan dia dengan pergi. Oke, okay, thank you untuk Leoni yang udah gabungan lagu ini. Lanjut di sini yang udah gabungan ya, ada Pinatih yang gabungan. Selamat sore untuk Pinatih. Request lagu Fish dengan Nina, salamnya untuk Agung Prabafamsa. Dan terakhir, selamat sore Agung Prabafamsa. Saya Dewi, semoga sempat gabungan. Di sini mau request lagu Sezairi yang kata. Semoga sempat lah ya. Dan saya akan ulah-ulahkan kalau orang Bali bilang.

kembali. Itu single dari Sezairi dengan kata Uresa Putarin di sini untuk Dewi yang udah gabungan dari Gianyar. Thank you so much ya. Dan by the way, karena udah jam 6 sore, itu tandanya saya Agung Prabafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di ajang Top Airplay dan Sunset Program lah ya. Edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Thank you so much Elkogers, dan maaf banget bagi Anda yang belum saya putarin lagunya karena keterbatasan waktu. Oke, Agung Prabafamsa pamit undur diri ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan selamat tinggal. Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Balik lagi ya bersama Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda tentunya di ajang Home Sweet Home di sore hari ini ya. Lebih tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2026 di hari Minggu. Itu merupakan satu single dari Perunggu dengan judul Ini Abadi. Oke, untuk kedepannya nih, Arya akan memutarkan lagu-lagu Aci Koleksi Elkoga Radio Bali dari Belantika Indonesia, a.k.a. lagu Indonesia ya. Yang seperti inilah yang akan Arya putarkan untuk Elkogers. Semoga menghibur Elkogers ya. Selain Arya akan memutarkan lagu-lagu Aci Koleksi Elkoga Radio Bali, Arya juga akan berikan tips-tips dan informasi yang tentunya menarik banget untuk Elkogers coba di rumah atau mungkin besok ya sebelum beraktivitas. Who knows ya Elkogers ya. Jadi mungkin ditunggu dulu momen pasnya yang cocok dari yang Arya sampaikan informasi dan tipsnya bisa dipakai kapan. Jadi bagi yang penasaran nih sama Arya akan berikan tips dan informasi apa aja dan lagu-lagu acik apa aja yang akan Arya putarkan, tetap stay tune di Elkogers Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars, kalau misalnya kita ngelihat internet ya, atau misalnya lagi scroll-scroll TikTok atau Instagram gitu, kita pasti gak asing yang namanya brain rot kan. Bagi yang gak tahu apa itu brain rot ya, brain rot adalah kondisi saat kemampuan otak dan fokus seseorang itu menurun akibat terlalu lama melihat konten internet yang kurang bermutu. Nah, di sini Ariel mau memberikan tips nih buat Ecogers biar otak Anda itu enggak larut dalam yang namanya brain rot ya. Jadi, yang pertama adalah dengan cara bangun progres kecil. Jadi, sesimpel bisa bangun pagi, olahraga rutin 10 menit setiap hari, atau bisa nahan diri enggak jajan manis merangsang dopamin dari otak. Jadi, dopamin ini bakal bikin kita ngerasa puas terhadap apa yang kita lakukan. Badan kita suka banget nih kalau ada hormon dopamin, bikin otak kita itu ngedorong Anda buat terus melakukan progres kecil. Lalu yang kedua adalah rayakan semua keberhasilan, yang dimana ketika Anda berhasil lewati sesuatu yang di awal terasa susah, otak Anda mencatat progres itu sebagai data yang nantinya bikin Anda ketika dihadang hal sulit lagi, Anda bisa lebih cepat nih untuk melewatinya. Jadi apresiasi atas keberhasilan Anda membuat otak percaya bahwa keberhasilan Anda itu hal yang benar dan bikin Anda lebih percaya diri. Lalu adaptasi. Kalau Anda udah ngelakuin semua yang di atas ya, kedepannya otak Anda itu lebih mudah beradaptasi dengan situasi bersih. Situasi baru ya, masalah sulit atau konflik. Jadi Anda lebih logis dan bijak dalam membuat keputusan. Di level ini otak Anda leluasa untuk menghadapi tantangan baru, bahkan cenderung antusias untuk mikir gimana cara untuk ngelewatinya. Dan setelah melakukan beberapa tips tersebut, adaptasi membuat otak jadi lebih cekatan buat mengeluarkan atau menerima info baru. Anda bakal ngerasa lebih bisa fokus dan produktif dalam apapun yang Anda kerjakan. Kasarnya otak Anda itu jadi bosenan dan cenderung nyari hal baru yang menantang agar tetap terasa. Otak secara natural emang seperti sebuah mesin yang abadi.

96.9 FM Elkoga Radio Bali. Siapa di sini yang masih bingung kayak kadang nih penasaran gitu. Pas malam-malam kepikiran, apa sih ilmu yang bisa dibilang mencakup banyak hal gitu ya, atau luas banget cangkupannya di berbagai bidang pekerjaan sekalipun ya Kogars ya. Nah, jadi pada sadar enggak sih, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi, pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tau ke Elkogers, ada kampus nih yang namanya kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau biasa disebut Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih sekalipun ya Kogas ya. Harus di-manage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi STIMI Handayani ada di pusat Kota Denpasar loh. Lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Atau kalau misalnya bingung nih di sebelah mananya, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat dengan SMAN 2 Denpasar. So, Elkogers nih kalau misalnya abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal set-set aja ya dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi, ayo buruan daftar nih. Untuk info pendaftaran bisa melalui WhatsApp ya. Di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 145-666-199.

96.9 FM Elkoda Radio Bali. Ayo siapa di sini yang masih mikirin gitu bingung buat kuliah di mana? Arya mau merekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi atau 4 prodi yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Elkogers. Jadi di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu, di prodi yang keempat atau yang terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya, fasilitas kampusnya yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Gak terasa ya vloggers ya, udah hari Minggu aja nih, yang dimana ini adalah weekend pertama ya, apa weekend kedua tuh di bulan ini ya Elkogers ya. Yang dimana mungkin Elkogers apakah udah pada jalan-jalan nih berliburan bareng keluarga atau sama pacar? Atau mungkin bisa jadi gini ya, kemarin sama pacar, sekarang bareng keluarga. Karena sama-sama weekend ya, kalau kemarin malam Minggu atau malam Mingguan, kalau sekarang malnin ya, malam Senin. Besok harus produktivitas lagi seperti biasanya, yang dimana aktivitas sehari-hari sudah dilakukan lagi ya Elko Garcia, entah itu ada yang kuliah, kerja, dan lain-lain. Nah, buat Elko Garcia nih, biar bisa nemenin waktu begadangnya ya, mungkin ada yang tugasnya belum selesai tapi deadline udah mepet gitu. Kalau misalnya beli belanja gitu ya, takutnya uang mengeluarkan banyak pengeluaran gitu ya Elkogers ya, apalagi baru gajian nih, takutnya boros. Kalau Aryan nih menyarankan Elkogers untuk belanja di Klendis Grosir, karena dijamin Elkogers promonya banyak banget, jadi pengeluaran aman aja. Oke, di sini Arya akan membacakan beberapa produk yang lagi promo di Klendis Grosir ya. Yang pertama ada Grandery UHT 200 ml Alvarian dengan harga Rp5.200. Lalu ada Manita Bumbu Giling dan Nasi Goreng dengan 50 gram dapatkan potongan harga sebesar Rp4.400. Lalu ada Soklin Liquid Pouch 400 ml dapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Ada Inco Rumput Laut Panggang Nori 5x2 saset dengan harga Rp12.400. Dan untuk contoh produk yang terakhir yang lagi promo nih ya, ada Vitaflow Bottle Susu 140 ml. Star mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.000. Dan masih banyak produk-produk yang lagi promo di Klendis Grosir ya Colgars. Jadi bagi yang penasaran dan pengen belanja-belanja biar hemat, gak mengeluarkan banyak pengeluaran, dan pengen nyari promo-promo, langsung aja ke Klendis Grosir, karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkoga sudah gak terasa, sudah malam aja nih ya. Beranjak dari sore tadi pukul jam 6 dan sekarang sudah pukul 7 aja. Arya merasa ini lumayan cepat ya waktunya ya Kogars ya, yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 1 jam kebelakang tadi. Jadi sisa Arya untuk menemani Anda hanya sisa lagi 1 jam aja nih Kogars. Tapi jangan khawatir ya, jangan kemana-mana karena Arya akan tetap memberikan informasi dan tips-tips yang menarik untuk Kogars 1 jam ke depan nanti. Selain itu juga Arya akan iringi dengan lagu-lagu acik koleksi Elkoga Radio Bali dari Belantika Indonesia, aka lagu Indonesia semua ya Elkogers ya. Sebagai yang penasaran nih, Arya akan memutarkan lagu-lagu Indonesia apa aja dan memberikan informasi yang menarik apa aja. Tetap stay tune di Elkoga Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, coba deh jujur-jujuran sama Arya. Anda itu rata-rata menghabiskan waktu Anda dengan cara apa? Pasti rata-rata dengan cara scrolling ya. Scrolling HP atau megang HP gitu, entah itu main game, scrolling TikTok, scrolling Instagram, scrolling Facebook, dan media sosial lainnya. Jadi HP itu bukan satu-satunya loh cara untuk menghabiskan waktu. Jadi Arya ingin memberikan nih 5 alternatif yang lebih baik untuk menghabiskan waktu Anda. Jadi yang pertama adalah baca buku fisik. Jadi sebelum tidur jangan selalu berakhir dengan layar ya. Tapi ambil buku beneran, baca selama 20 menit dan beri otak Anda untuk beristirahat. Pilih fiksi untuk menikmati cerita atau buku self-improvement untuk membangun versi terbaikmu. Ada perbedaan antara menghabiskan waktu sebelum tidur dengan scroll tanpa tujuan dan menutup hari dengan beberapa halaman buku. Pilih cerita yang membuat Anda tenang atau kata-kata yang membuat Anda berkembang. Lalu, di alternatif yang kedua ya, adalah journaling untuk melepaskan pikiran. Ya, di mana mengambil beberapa menit untuk meluangkan apa yang Anda bayangkan tentang hidup Anda nanti. Ceritakan harapan Anda, ketakutan Anda, hal yang masih Anda perjuangkan, atau sesuatu yang belum selesai dalam diri Anda. Misalnya melupakan dirinya. Iya. Tidak perlu ya yang namanya dibuat rapi atau masuk akal. Biarkan tulisan itu menjadi ruang untuk mengenal diri Anda lebih dalam. Karena semakin sering Anda menulis, semakin mudah Anda untuk memahami atau menyampaikan apa yang Anda rasakan. Lalu yang ketiga adalah belajar skill baru. Jangan hanya lakukan hal yang sudah Anda kuasai ya, coba tantang diri Anda untuk dengan sesuatu yang baru. Belajar skill baru seperti menggambar, memasak, desain, atau bermain instrumen bisa melatih otak untuk keluar dari pola lama. Proses merasa kesulitan, mencoba lagi, dan terus belajar adalah cara otak untuk membangun skill memecahkan masalah yang lebih baik. Lalu, yang keempat adalah belajar bahasa baru. Setiap menit yang biasanya Anda habiskan untuk scroll bisa menjadi kesempatan untuk berkembang. Mulai dari 15 menit sehari, belajar bahasa baru secara konsisten bisa menjadi kebiasaan kecil yang memberikan dampak besar di masa depan. Bahasa baru bukan hanya skill tambahan ya, tapi juga membuka cara berpikir dan kesempatan baru. Lalu yang terakhir adalah ganti 1 jam scrolling jadi 1 jam belajar. Sesekali gunakan waktu tersebut untuk duduk, mendengar, dan belajar dari orang yang sudah lebih dulu melewati prosesnya. Daripada menghabiskan berjam-jam melihat konten yang cepat dilupakan, gunakan waktu Anda untuk belajar sesuatu yang bisa mengubah cara berpikir dan membuka perspektif baru Anda.

0: Inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Ayo angkat tangan nih, siapa yang masih bingung untuk cari fakultas favoritnya atau ingin mencari universitas yang pengen dimasukin atau dimasukin, dikuliahin ya Elkogers ya. Dimasukin itu agak multitafsir tuh dikit tuh. Jawabannya yang masih bingung sampai sekarang, yang kayak bingung banget gitu mau nyari universitas apa, mau nyari sekolah tinggi apa, terus mau nyari fakultas apa, terus tempatnya itu gampang banget dicari apalagi di tengah kota dan pasar, Arya mau merekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi atau 4 prodi terakreditasi unggul atau AI yang bisa Anda pilih, Nelkogers. Yang pertama, ada prodi agroteknologi yang di mana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura. Perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lengkap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang keempat atau di prodi yang terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal security, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, Elkogers putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dicatat ya, di klik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi melalui 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP atau bisa juga ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, pernah ngelihat enggak sih orang orang sekitar kita, entah itu teman, keluarga, saudara yang emang dibercandain sedikit atau dikritik sedikit itu baperan ya, Elkogers? Mayoritas dari kita sering mikir gini nih, kayak orang yang baperan itu terlalu lemah tahu, bercanda dikit langsung marah, salah ngomong dikit langsung pundung. Tapi semakin memahami manusia, kita sadar bahwa tidak semua reaksi berasal dari situasi saat ini. Kadang seseorang bereaksi besar karena ada bagian dalam dirinya yang pernah terluka. Dalam psikologi ada konsep yang namanya emotional trigger. Sesuatu yang terlihat kecil bagi orang lain bisa terasa sangat besar bagi seseorang karena menyentuh pengalaman lama yang belum selesai. Misalnya seseorang yang dulu sering diremehkan mungkin sangat sensitif ketika mendapat kritik. Sering kali bukan karena kritik itu sendiri, Elkogers, tapi karena otak mengingat kembali rasa sakit yang terpendam saat awal dikritik. Mereka harus tumbuh dengan rasa sakit itu. Bayangin ya, seseorang yang pernah tumbuh dengan rasa tidak aman, perasaan takut, was-was, dan cemas selalu menghantui secara disadari atau tidak. Tetap mereka harus tumbuh, berkembang, dan terlebih sembuh dari semua itu. Orang yang tumbuh tanpa luka akan memiliki kebebasan berekspresi. Orang yang tumbuh dengan luka akan memiliki keberanian berekspresi. Luka mungkin membuat mereka lebih sensitif, baperan, dan terlihat lemah ya. Namun untuk sekedar bertahan, tumbuh dari segala luka yang ada, membutuhkan keberanian yang tidak bisa dimiliki semua orang. Kadang, orang yang paling mudah tersinggung bukan orang yang paling lemah. Mereka mungkin hanya seseorang yang sedang belajar merasa aman setelah lama bertahan. Karena cara seseorang memperlakukan dunia seringkali adalah hasil dari bagaimana dunia dulu memperlakukan mereka.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars, Arya ingin memberikan nih kayak tanda simple kalau misalnya Anda itu berada di lingkungan pertemanan yang green flag. Kadang kita bingung nih sama diri sendiri ya, kayak sebenarnya aku ini masuk ke dalam pertemanan yang green flag atau red flag. Jadi kalau misalnya Anda gak nyaman setiap kali

Mau cerita ya, pencapaian kecil Anda ke orang sekitar Anda karena takut dicap pamer, itu tandanya Anda lagi berada di lingkungan yang kurang green flag, Alkogers. Minimal nih ya, kalau Anda harus punya satu circle yang jadi tempat aman di mana mimpi Anda nggak dianggap aneh dan prestasi Anda nggak dianggap bragging, pertemanan yang sehat harusnya jadi ruang aman di mana trust muncul karena Anda memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bukan malah jadi ajang kompetisi siapa yang paling cepat atau lambat. Hidup ini terlalu singkat, Alkogers, kalau dihabiskan bareng orang pesimis yang jago ngeluh tanpa aksi. Sesekali ngopilah tanpa agenda dengan mereka ya, yang lebih muda daripada yang lebih ambisius. Buang dulu topi ego Anda itu, kawan. Yes, manusia berkelas. Yaitu mereka yang punya humility dan curiosity ya, untuk belajar dari siapa aja. Pertemanan yang baik juga berada dua arah nih, saat orang lain di lingkaran Anda mencapai sesuatu. So, jadilah orang yang pertama yang celebrate tanpa merasa tertinggal.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, tidak terasa ya, Arya Wijaya sudah menemani Anda selama 2 jam kebelakang tadi, dari pukul 6 sore sampai pukul 8 malam hari ini ya Elkogers ya, lebih tepatnya di tanggal 9 Agustus 2026 di hari Minggu. Gimana Elkogers, apakah lagu-lagu yang Arya putarkan cukup menghibur Anda? Arya doakan semoga terhibur ya Elkogers ya, karena lagunya full Indonesia semua. Tapi jangan kemana-mana nih, karena selama 1 jam ke depan nanti Arya akan memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Elkogaredo Bali dari Belantika Mancanegara. Jadi lagu-lagu kombinasi lah antara lagu bahasa Inggris atau lagu luar dan lagu Indonesia. Dan buat Elkogers, terima kasih yang udah atensi ya dari jam 6 sampai pukul 8 malam ini. Dan mengingat ini sudah jam 8, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
2: Yang penting, beritanya beli.
3: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
4: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
3: Ih, baca apa ngecek status sih?
4: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
3: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
4: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
3: Ini perpus, say.
4: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
5: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
6: Yeah! You are listening!

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elko Girls juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elko Girls senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo. 96.9.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat malam Elkogar dan selamat datang kembali di Rest and Dream edisi Bingkai Toko hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Balik lagi ketemu bareng saya Dani Basyarin Elkogar. Sekarang tadi siang kita sudah bertemu, malam ini kita bertemu lagi. Sepertinya saya memang dipertemukan untuk Anda ya. Di sela-sela jam istirahatnya. Mungkin entah jam istirahat siang hari ataupun jam-jam istirahat di malam hari ini. Dan malam ini Dani akan mengajak Elkogers nih untuk membicarakan sosok yang mungkin sudah menemani banyak dari kita sejak kita kecil, entah lewat komik, lewat layar televisi, atau lewat bioskop. Nama karakter atau nama tokoh yang akan Dani bahas kali ini adalah Peter Parker, atau yang lebih dikenal dengan nama Spider-Man. Tapi siapa sih yang gak kenal Spider-Man ya? Dan pada malam hari ini bukan aksinya yang melompat dari gedung ke gedung yang akan kita bahas nih Elkogers. Justru Dani penasaran nih dengan sisi lain dari sosok ini. Bagaimana seorang remaja biasa bisa terus dihidupkan ulang dari generasi ke generasi lewat wajah yang berbeda-beda. Kita pun tahu ya, film Spider-Man ini banyak sekali diperankan oleh aktor-aktor yang berbeda. Seperti Andrew Garfield, Tobey Maguire, dan juga film terbarunya itu diperankan oleh Tom Holland. Mungkin dari Elkogers juga sudah menonton ya bagaimana film terbaru dari Spider-Man ini. Dan juga selain itu juga, mungkin ada beberapa karakter yang selalu membawa luka yang serupa. Dan juga untuk Elkogers yang mau kirim salam atau request lagu nih, boleh banget melalui WhatsApp kita di 081-236-155-909 atau di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Ada satu kalimat yang selalu melekat pada tokoh ini Elkogers. Kekuatan besar selalu datang bersama dengan tanggung jawab besar. Nah, mungkin dari kita ataupun dari Elkogers itu tidak asing dengan kalimat itu ya. Dan malam ini Dani akan mengajak Anda untuk menelusuri kenapa kalimat itu tetap relevan setelah lebih dari 6 dekade sampai di jam 11 malam nanti.

0: Kau gak radio baru.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: 96.9

96.9 LKGR Radio Bali. Sebelum kita berbicara soal beberapa film dari Spider-Man, mari kita mundur ke tahun 1962 dulu nih LKGR. Karena dari karakter Peter Parker ini, atau tokoh Spider-Man Peter Parker, itu lahir dari tangan Stan Lee dan Steve Ditko. Di masa ketika superhero pada umumnya digambarkan sebagai sosok dewasa yang nyaris sempurna, tanpa celah, tanpa masalah pribadi yang berarti, dan Peter ini hadir sebagai sesuatu yang berbeda. Seorang remaja kutu buku yang kesulitan mendapatkan pasangan, pas-pasan secara ekonomi, dan sering gagal menyeimbangkan kehidupan pribadinya dengan tanggung jawab yang baru. Justru karena kekurangan inilah, Peter terasa nyata dan pembaca merasa dekat dengannya. Memang ya, terkadang yang membuat seseorang tokoh dicintai bukan karena ia sempurna, tapi karena ia gagal dengan cara yang sama seperti yang kita semua rasakan.

96.9 LKG Radio Bali. Ada satu prinsip yang menjadi fondasi setiap versi dari Peter Parker, dari yang versi komik hingga versi layar lebar. Adanya kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Kalimat ini muncul setelah Peter kehilangan pamannya, yaitu Uncle Ben. Akibat kelalaiannya sendiri saat ia memilih tidak menghentikan seorang perampok yang kemudian menjadi pembunuh sang paman. Dan sejak momen itu, setiap keputusan yang diambil Peter selalu dibayangi oleh rasa bersalah dan keinginan untuk menebus kesalahannya. Prinsip inilah yang terus dibawa oleh setiap aktor yang memerankannya, meski dengan cara penyampaian yang berbeda-beda. Karena memang pada dasarnya nih, Lkogers, rasa bersalah yang diolah dengan benar bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih baik, bukan sekedar beban yang menenggelamkannya.

96.9 LKG Radio Bali. Mari kita mulai dari versi yang memperkenalkan Spider-Man ke layar lebar secara besar-besaran nih LKGers, yaitu Tobey Maguire yang membawakan Peter Parker di rentang tahun 2002 hingga 2007. Dengan sentuhan yang canggung, penuh keraguan, dan dibungkus dengan nuansa dramatis khas awal 2000-an, momen kematian dari Uncle Ben menjadi titik yang benar-benar mengguncang versi ini. Rasa bersalah dari Peter Parker digambarkan begitu mendalam dan hampir menjadi beban yang ia pikul sepanjang perjalanan trilogi dari versi film Spider-Man-nya. Versi ini juga terasa berat, terasa lambat, tapi justru disitulah kekuatannya. Penonton juga diajak merasakan proses berduka yang panjang, bukan sekedar transisi cepat menuju aksi berikutnya. Dan juga ada versi kepahlawanan yang tidak benar terburu-buru, yang juga membiarkan luka benar-benar terasa sebelum akhirnya sembuh, dan itulah Peter Parker versi Tobey Maguire.

96.9 LKGR Radio Bali. 5 tahun berselang, Peter Parker hadir kembali dengan wajah dan karakter yang cukup berbeda nih LKGR. Setelah 5 tahun lamanya, Peter Parker diperankan oleh Andrew Garfield yang membawakan Peter Parker itu menjadi karakter yang lebih menjadi pemberontak, lebih witty dan juga punya dorongan kuat nih untuk mencari tahu khususnya soal misteri hilangnya kedua orang tuanya. Sisi investigasinya ini yang membuat versi Garfield terasa lebih aktif secara emosional. Peter juga di sini digambarkan bukan cuma korban keadaan, tapi juga pencari jawaban. Namun, titik pecah paling menyayat hati dari versi ini datangnya lewat kehilangan Gwen Stacy, yaitu kekasihnya sendiri dari Peter Parker. Dan dalam sebuah adegan yang sampai sekarang ini masih banyak dikenang sebagai salah satu momen paling emosional dalam sejarah film superhero. Memang terkadang pertanyaan yang belum terjawab pun, yang misalnya katanya terjawab di masa lalu, justru membentuk siapa kita di masa sekarang, terlebih dari yang kita sadari ataupun tidak.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
2: Ah, radio T, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Masih bersama Dani Basyari LKGR, tentunya di Rest and Dream edisi Bingkai Tokoh tentang Spider-Man di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dan di jam pertama tadi kita juga sudah berkenalan dengan asal mula siapa itu Peter Parker. Tapi sebelum dilanjut nih Elkogers, dan ingin menanyakan dulu nih bagaimana kabar dari Elkogers di malam hari ini. Tadi kayaknya di awal Dani belum menyapa ya, kayaknya Dani selalu sangat bersemangat nih. Karena ini ya selalu menemani Elkogers nih, tadi siang juga Dani sudah menemani, sekarang malam hari Dani menemani lagi. Kayaknya kita berjodoh nih Elkogers. Enggak ya, bercanda aja. Mungkin juga ada yang lagi di jalan nih Elkogers, mau pulang ya kan, habis liburan dan jalan-jalan bareng keluarganya. Hati-hati di jalan ya, dan sampai dengan selamat di tujuan. Pun juga kalau ada Elkogers yang lagi istirahat nih malam-malam, selamat menikmati istirahatnya. Harus cukup untuk menyimpan energi juga nih, karena besok sudah hari Senin. Jadi besok harus bersemangat ya Elkogers. Kalau hari ini semangat liburan, besok harus semangat lagi untuk beraktivitas. Ya mungkin bekerja ataupun ada dari Elkogers yang masih sekolah dan berkuliah. Semangat pokoknya karena besok sudah hari Senin. Dan seperti yang Dani tadi bilang juga, karena kita hari ini membahas tentang Peter Parker, yang dimana di awal kita tadi juga sudah membahas bagaimana Peter Parker ini lahir dan bagaimana ia menjadi berbeda dari superhero yang ada sebelumnya. Dan sekarang di jam kedua ini kita akan masuk lebih dalam nih Elkogers, untuk membedah 3 versi Peter Parker yang paling kenal di layar lebar. Karena tadi juga kita sudah sedikit memberikan cuplikan ya bahasanya tentang Spider-Man dari Tobey Maguire itu seperti apa, Andrew Garfield seperti apa. Dan yang kedua ini Dani ingin membahas tentang Tom Holland yang juga memerankan Spider-Man. Selain itu juga kita akan berbicara kenapa karakter ini terus dihidupkan ulang. Dan di penghujung nanti mungkin Dani akan memberikan satu pertanyaan untuk Elkogers ya, yang bisa dikutip atau dipetik untuk malam hari ini. Dan selain itu juga masih ada waktu Elkogers untuk kirim salam via WhatsApp di 081236155909, atau pula di Facebook kita di Langkosagagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Satu jam terakhir Elkogers bareng Dani, dan perjalanan Peter Parker masih menyisakan banyak hal untuk direnungkan sampai di jam 11 malam nanti.

0: Tiniradioku. Bukan Tiniradioku. Bukan Tiniradioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Dani mau menyapa dulu Alkogars yang sudah ikut gabungan melalui sosial media Alkogar Radio Bali. Yang pertama ada dari Agus Ade seputaran Tabanan yang mau request lagunya Hello Biarkan Berlalu. Kalau enggak ada boleh lagunya Audi yang dibalas dengan Dusta. Untuk Kak Dani terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama ya. Kita lanjut lagi, ada dari Kak Dek Giri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya One Direction, Live While We Are Young. Kirim salamnya juga untuk Dani Basyari aja, terima kasih. Dan tolong di play ya Kak lagunya, karena mau habis. Apanya mau habis? Ya udah nanti Dani bakal play lagunya ya, ditunggu aja. Dan ada dari Made Hendra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai. Wah, ini ya, selamat menikmati hari santainya di hari Minggu malam ini. Semoga santainya penuh berkah. Wah, asik juga kalau santainya penuh berkah ya. Dan buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Dan dilanjutkan dengan berbagai banyak emot bendera nih. Karena juga kita ini di bulan Agustus, sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus. Oke, lagunya ditunggu aja ya. Dan kita lanjut lagi, ada dari Ricky dari seputaran Mengwi yang mau request lagunya Arwana, Ku Nanti. Dan buat Kak Dani, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Alkoga Radio Bali. Kita lanjut akan membahas menyapa yang sudah ikut gabungan melalui sosial media Alkoga Radio Bali. Ada dari Kade Hendra dari seputaran Denpasar, Nilkogar. Selamat malam Dani, selamat malam juga untuk Kade Hendra. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Mau request lagunya Run, Selamat Pagi. Padahal ini lagi malam, tapi gak apa-apa ya. Karena walaupun malam, ya semangatnya harus tetap sama ya, seperti semangat tadi pagi. Dan kirim salamnya untuk Kak Dani aja nih. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut ada dari Kadek Giri dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Jirox Fall in Love. Wah, lagi jatuh cinta sama siapa nih? Kirim salamnya untuk Kak Dani aja dan selalu bertugas ya untuk Kak Dani. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan ada dari Beli Kadek dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Cash Cash featuring Christina Perry, Hero. Dan kirim salamnya untuk Kak Dani aja dan Arigato Gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya ya.

6.9 Oko Gear Radio Bali. Tadi juga kita sudah menyapa yang ada di WhatsApp, yang di Facebook. Sekarang Dani akan menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Instagram Oko Gear Radio Bali. Yang pertama ada dari Saifur Rohman 552 dari seputaran Situbondo yang mau request lagunya Semisi Morangkir sedang apa dan di mana. Saya lagi di jalan ke Cubung nih, lagi siaran. Wah, terima kasih udah bertanya untuk Kak Saifur Rohman. Enggak ya, itu lagu dari Semisi Morangkir. Dan buat Kakak terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi Elkogers, ada dari Adi Suputra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Acha Septriasa dan Irwansyah yang judulnya Ada Cinta. Dan kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, terima kasih dan semangat. Dan karena hari ini siaran double katanya, tadi siang Dani siaran High Noon, sekarang Dani siaran Rest and Dream. Wah, bener banget, terima kasih lo ya sudah memperhatikan Dani. Dan memang hari ini mungkin emang sudah dijodohkan ya Kogers, kalau tadi siang seperti yang tadi bilang, tadi siang Dani menemani Anda di waktu istirahat siang, sekarang di malam hari Dani menemani Anda untuk istirahat. Kenapa ya? Karena besok itu Senin ya, jadi harus ditemenin nih kayaknya istirahatnya. Enggak ya. Dan untuk itu aja, dan terima kasih untuk Kak Dani. Oke, sama-sama ya, ditunggu lagunya. Lanjut, ada dari KD Hendra 929 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Ada Band, Intim Berdua. Kenapa harus berdua? Enggak ya. Dan kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut, ada dari at gmailhendra.com dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Charlie Puth, One Call Away. Dan kirim salamnya untuk Kak Dani aja, spasibo arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan ada dari @giri2023 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Bon dan Prakoso featuring Fatu Black, Tak Terkalahkan. Kirim salamnya untuk Kak Dani, terima kasih dan arigato. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 LKGR Radio Bali. Dan akhirnya Peter Parker kembali hadir dengan wajah paling muda yang pernah ada di layar lebar nih LKGR. Karena setelah dari Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield, sekarang Spider-Man diperankan oleh Tom Holland yang membawakan Peter Parker sejak tahun 2016. Berarti udah 10 tahun ya kurang lebih kalau si Tom Holland ini memerankan Peter Parker. Dan kali ini terintegrasi langsung ke dalam semesta sinematik Marvel atau Marvel Cinematic Universe atau yang biasa kita kenal juga dengan MCU. Dan di versi ini Peter tumbuh dalam bayang-bayang Tony Stark, yaitu si Iron Man kalau LKGers pernah nonton filmnya ya. Dan perlahan menjadi semacam pengganti figur ayah bagi Peter. Skala cerita Peter pun berubah nih LKGers, dari sekedar menjaga lingkungan Queens menjadi bagian pertarungan yang melibatkan seluruh alam semesta. Namun dibalik semua kemegahan itu, inti ceritanya tetap sama, yaitu seorang remaja yang berusaha membuktikan dirinya sambil belajar menjadi dewasa lebih cepat dari teman-teman seusianya. Dan semakin besar panggung yang diberikan pada seseorang, semakin besar pula ia perlu belajar bahwa kebesaran itu tidak menghapus jati dirinya yang sebenarnya.

96.9 Okoge Radio Bali. Kalau kita sejajarkan ketiga versi ini, versi dari Toby, versi dari Andrew, dan juga Tom Holland, ada pola menarik yang muncul nih, Kogers. Toby sendiri dibentuk oleh rasa bersalah atas kematian pamannya, dan Andrew dibentuk oleh kehilangan Gwen Stacy, pacarnya, sekaligus pencarian identitas lewat orang tuanya. Lalu ada Tom Holland yang dibentuk oleh proses kehilangan sosok mentor, yaitu Tony Stark, yang memaksanya berdiri sendiri sebagai pahlawan seutuhnya. Tiga titik pecah yang berbeda, namun semuanya berakhir pada perjalanan yang sama, bahwa menjadi pahlawan sejati bukan soal kekuatan super yang dimiliki, melainkan soal bagaimana seseorang bangkit setelah kehilangan sesuatu yang paling berharga baginya. Wajah boleh berganti, pemeran boleh berganti, zaman pun juga boleh berganti ya. Tapi luka yang membentuk seorang pahlawan Peter Parker ternyata selalu berbicara dalam bahasa yang sama.

Pertanyaan menarik nih yang layak kita rendungkan, Nelkogers. Kenapa ya Peter Parker itu terus dihidupkan ulang dan tetap dicintai lintas generasi? Jawabannya mungkin sederhana ya, karena Peter bukan pahlawan yang sempurna. Ia gagal membayar sewa apartemennya, ia terlambat menjemput pacarnya, ia sering harus memilih antar menyelamatkan dunia atau menghadiri momen penting dalam hidupnya sendiri. Mungkin itu salah satu kegagalan-kegagalan kecil yang membuat setiap generasi penonton menemukan versi diri mereka sendiri dalam diri Peter Parker. Mungkin juga Dani itu sebenarnya Peter Parker ya, karena biasanya juga telat nih kalau jemput pacarnya. Mungkin ya, tapi kurangnya saya nggak ada jaring laba-laba aja nih. Tapi dia juga tetap kepincut sih. Nggak ya, Lekogers itu intermezzo aja. Ya, meski dibungkus dalam kostum dan zaman yang berbeda-beda, tapi karakter ini terus bertahan lama. Yang mungkin biasanya bukan yang paling kuat ya, tapi yang paling berhasil membuat kita merasa kalau ia juga sedang berjuang sama seperti kita.

96.9 Ohogar Radio Bali. Sebelum kita menutup pembahasan pada malam hari ini, Dani ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak nih Ohogars. Dari semua versi Peter Parker yang sudah kita bahas, yang canggung dan penuh rasa bersalah, yang pemberontak dan haus jawaban, atau yang muda dan berusaha membuktikan dirinya sendiri, kira-kira versi mana yang paling menggambarkan perjalanan hidup Anda nih Ohogars? Mungkin Anda sedang berada di fase menanggung rasa bersalah atas sebuah kesalahan, mungkin ada juga yang sedang mencari jawaban atas pertanyaan besar tentang masa lalu, atau mungkin Anda sedang belajar berdiri sendiri setelah kehilangan sosok yang selama ini menuntun langkah Anda. Pun mungkin itu juga menjadi pertanyaan besar untuk kita semua ya, dengan cara masing-masing tentunya. Dan yang mungkin sedang menjalani versi Peter Parker milik kita sendiri, kita harus belajar bangkit lewat luka yang membentuk siapa diri kita hari ini. Dan itulah Rest and Dream edisi Bingkai Toko Peter Parker di hari Minggu ini Ohogars, tanggal 9 bulan Agustus 2026. 2 jam sudah kita bersama Peter Parker, dan Dani rasa ada satu hal kecil nih yang layak untuk kita kutip dari malam hari ini. Karena juga 6 dekade sudah berlalu sejak sosok ini pertama kali muncul di atas kertas, dan wajahnya juga terus berganti seiring waktu. Namun intinya tidak pernah berubah, yaitu seorang remaja biasa yang belajar memikul tanggung jawab besar lewat kehilangan yang tidak pernah ia minta. Dan untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
4: More music, more fun. 96.9 FM, Elkoga Radio.

0: kekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Dari Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Selamat pagi El Koger.
1: Selamat pagi El Kogers. Ada Desta Arita
0: dan juga ada Yudang Sumandel El Koger Fresh Morning.
1: Sampai di jam 9 pagi nanti.
0: Stay tuned.

0: 96.6 Elkogar Radio Bali. Selamat pagi di hari Senin ini, Elkogars.
1: Luar biasa, Senin kali ini kita harus semangat, Elkogars.
0: Seperti biasanya ya, kalau tidak semangat nanti kita lemes.
1: Benar.
0: Kalau lemes nanti bisa sakit.
1: Nah, siapa ini yang mulai memakai masker?
0: Waduh, terlambat kalau Anda baru pakai masker.
1: Iya, harusnya dari dulu.
0: Harusnya dari sebulan lalu udah banyak pakai masker ya.
1: Benar-benar.
0: Tapi gak ada lah yang ingin memakai masker kan.
1: Tidak ada sih harusnya, Elkogars.
0: Karena sebenarnya kita ingin agar kita tuh selalu sehat dan memang kesehatan itu merupakan sesuatu yang mahal sekali ya.
1: Iya.
0: Maka dari itu jagalah harta Anda.
1: Loh.
0: Kesehatan maksudnya.
1: Iya betul.
0: Okay. Jangan sakit-sakit, kita doakan semoga Elkogars semua dalam kondisi fit pagi hari ini.
1: Amin, benar banget Elkogars. Karena di pagi hari ini ada kita berdua ya yang akan menemani ruang dengar Anda di Elkogar Freshing Morning. Dan tentunya dari jam 7 sampai jam 8. Kita akan memberikan informasi-informasi yang hot news dari Koran Harian Nusa Bali, Elkogars.
0: Benar banget. Nanti dari jam 8 sampai jam 9 kita sudah siapkan what's on social media, apa yang lagi banyak dibicarakan di media sosial akhir-akhir ini ya.
1: Iya.
0: Jadi sambil menunggu berita-berita terbaru dari kami, boleh dengerin juga koleksi lagu Elkogar Radio Bali sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan Desta Arita.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

0: 96.6 FM Radio Bali. Dibanding mikirin mantan, mending kita mikirin masa depan.
1: Iya, masuk Pak Eko.
0: Masuk, bener kan? Mantan kan masa lalu.
1: Bener.
0: Kalau mental lain lagi.
1: Aduh. Hello. Lagi jalan-jalan ke tempat asal saya kemarin.
0: Iya, liatin harga beras ya.
1: Iya.
0: Tapi ini berkaitan juga dengan beras loh.
1: Ah, bener banget.
0: Ada unsur pertaniannya juga. Dan siapa tahu nanti Anda bisa jadi mentan. Lagi-lagi datang.
1: Cita-cita Anda itu.
0: Benar. Siapa tahu kalau misalkan jadi Menteri Pertanian, Anda pun harus memiliki dasar yang kuat ya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kalau mau menjadi seperti itu, tentu saja kuliahnya harus di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa yang merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan sains, teknologi, dan inovasi.
1: Benar banget, Elko Gers. Dan di FPSC Unwar ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan nih, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi dan berfokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau yang ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Wah, mantap sekali ya. Ada 4 prodi luar biasa dengan tenaga pengajar yang juga pastinya oke-oke. Ada staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya juga kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dicatat di klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 atau Dr. Ineha Mulyarta SSC MSc di 081-338-576-547.

0: This is me.
1: The best music. The amazing FM.
2: El Cougar Radio Bali.
3: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
3: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
4: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
3: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
4: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
3: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
5: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
7: Halo.
8: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
9: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
8: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
10: 96.9

0: sebuah narkoga Radio Bali. Waduh, di ujung jalan ini saya bingung mau kemana.
1: Iya, jangan bingung-bingung dong, karena kali ini kita akan memberikan informasi ke Elkogers tentunya. Dan banyak banget informasi yang sudah disediakan dari Koran Harian Nusa Bali ya, Elkogers.
0: Benar banget, dan kalau kita lihat banyak sekali ada berita-berita yang sudah siap untuk kita sampaikan ke teman-teman Elkogers semuanya. Iya. Ya.
1: Banyak banget, karena di headline-nya ada beberapa ya yang udah ditulis tentunya sama harian Koran Harian Nusa Bali. Ada apa aja itu, Yuda? Wih, di headline news-nya.
0: Di sini ada yang baru panas ini, pagi-pagi ini. Sudah panas sekali.
1: Oh, waduh.
0: Tepatnya di mana ya? Kemarin itu kan ada cerita terkait dengan pura, salah satu pura yang didatangi, dan itu cukup ramai ya.
1: Oh iya.
0: Nah, itu sebenarnya saya nggak tahu nih cerita aslinya seperti apa. Uh-huh. Tapi kalau kita lihat ini ada yang diulas di Harian Umum Nusa Bali, maka dari itu yuk kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya yang terjadi gitu ya.
1: Siap.
0: Warga Tangkas Kori Agung datangi pura Kawitan. Bawa aspirasi pembangunan pura, mediasi berlangsung 3,5 jam ya, Kudus ya. Jadi ratusan warga Tangkas Kori Agung dari berbagai daerah di Bali itu mendatangi pura Kawitan Pusat Tangkas Kori Agung di Desa Tangkas, Kecamatan Kabupaten Klungkung. Kedatangan warga bersama Forum Komunitas Komunikasi Warga PT KA Bali Nusantara tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana pembangunan pura ini, yang semulanya hendak menggelar paruman agung untuk mencari titik temu dengan pihak pengempon. Namun pertemuan di lapangan justru membuka sejumlah persoalan internal yang selama ini berkembang, mulai dari perbedaan aspirasi antara warga Tangkas Kori Agung ya dengan pihak pengempon dan pengurus pusat pesikian Preti Sentana Tangkas Kori Agung. Ada juga permasalahan terkait ruang keterlibatan warga dalam pembangunan, keberadaan baliho yang memuat larangan kegiatan di pura, hingga munculnya tudingan umat dihalang-halangi untuk sembahyang. Waduh. Situasi sempat memanas ketika rombongan warga tiba di kawasan pura, namun ketegangan dapat diredam. Kedua pihak akhirnya sepakat menempuh mediasi dengan melibatkan perwakilan masing-masing pihak ya. Mediasi berlangsung sekitar 3,5 jam, mulai dari jam 9 pagi hingga 12:30 siang. Ratusan warga mulai berkumpul sejak pagi di sekitar gapura kawasan PKB sebelum bergerak bersama menuju pura Kawitan Pusat Tangkas Kori Agung di Desa Tangkas. Koordinator aspirasi Semeton Tangkas Kori Agung itu mengatakan kedatangan warga memang bertujuan menyampaikan aspirasi terkait rencana pembangunan pura. Rencananya mau ada paruman agung sehubungan dengan rencana pembangunan pura tersebut, tapi belum ada titik temu antara pihak kami dari warga dengan pihak pengempon pura. Oke, oleh karena itu hari ini kita mencoba mengulat paruman agung, katanya. Salah satu yang dipersoalkan adalah ruang keterlibatan warga dalam pembahasan dan pembangunan pura Kawitan Pusat Tangkas Kori Agung. Dan dari Koran Harian Umum Nusa Bali juga berupaya menggali lebih jauh akar perbedaan tersebut, termasuk substansi rencana pembangunan, mekanisme pengambilan keputusan, maupun hal-hal teknis lainnya. Namun Sekretaris Umum Pengurus Pusat PT KA memilih tidak menjelaskan lebih jauh, katanya ya. Dikatakan hal tersebut merupakan ranah internal. Pembahasan mengenai pembangunan pura selanjutnya akan dilakukan kembali dengan melibatkan para penglingsir dari seluruh Bali. Jadi selain persoalan pembangunan, perhatian warga juga tertuju pada sejumlah baliho dan spanduk yang terpasang di depan pura Kawitan. Dan salah satu baliho memuat keputusan pengurus, pengempon, dan ketua umum pesemotonan tersebut. Dalam baliho tersebut disebutkan

0: Tapi ternyata permasalahan tutup menutup pintu ini karena adanya bahan bangunan, makanya pintunya ditutup gitu.
1: Informasinya seperti itu.
0: Benar, Elkogers. Dan ini dilansir juga dari Detik Bali ya. Memang menurut Wijaya, Pak Wijaya ini sebenarnya menjelaskan juga, jadi beliau adalah Sekretaris Pasepetonan Tangkas Kori Agung, Pak Made Wijaya ya, gerbang pura ditutup karena adanya proses pembangunan pura sedang berjalan. Ia menegaskan tak ada masalah dengan kedatangan para pemendak tersebut. Jadi memang di lapangan kalau udah ada hal-hal seperti ini, banyak juga miskomunikasi yang terjadi, apalagi datangnya ramai-ramai ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi kalau bisa untuk orang-orang yang ingin menyampaikan aspirasi, bawalah mungkin kepala dingin gitu ke
1: Betul.
0: tempat tersebut supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman dan terjadi apa ya, tensi yang semakin naik gitu ya, Kogers.
1: Benar. Kita sih berharap semuanya berjalan dengan baik ya. Tidak ada permasalahan yang benar-benar tidak bisa diselesaikan. Apalagi kemarin kan sudah sampai 3,5 jam nih membahas.
0: Benar. Semoga mendapatkan jalan terbaik. Seperti apa nantinya, kita tunggu lagi di berita-berita selanjutnya.
1: Benar-benar.
0: Nah, selanjutnya Elkogers, kita membahas pindah ke ibu kota nih ya. Wah, ada bapak cakep nih. Wah, ada Pak Seskap Teddy nih.
1: Wih.
0: Waduh.
1: Pak Seskap Teddy.
0: Iya. Jadi nih judul beritanya ya, Sekolah Rakyat Buka Mimpi Besar Anak Putus Sekolah.
1: Wah, mantap sekali.
0: Saya batuk dulu. Sekolah Rakyat ini didorong menjadi jalan bagi anak-anak yang putus sekolah ya, atau belum pernah mengenyam pendidikan, untuk kembali belajar sekaligus berani membangun cita-cita besar. Program yang digagas Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terkendala mengakses pendidikan. Nah, Sekretaris Kabinet alias Pak Seskap Teddy mengatakan, Pak Presiden Prabowo ini ingin memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan bersekolah. Nah, Sekolah Rakyat ini diharapkan tidak hanya mengembalikan anak ke ruang kelas, tetapi juga menumbuhkan keberanian untuk memiliki cita-cita. Nah, pesan tersebut juga disampaikan Elkogers oleh Pak Teddy ya, saat berdialog dengan siswa dan calon siswa dalam persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sekolah Rakyat terintegrasi SRT 8 di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kabupaten Tangerang. Pak Teddy juga hadir saat itu bersama Menteri Sosial ya, Pak Saifullah Yusuf, dan Wakil Menteri Sosial Pak Agus Jabo Priyono. Dalam dialog tersebut, Teddy mendengarkan pengalaman sejumlah anak yang sebelumnya mengalami putus sekolah, dan menurut dia kesempatan memperoleh pendidikan harus menjadi pintu bagi anak-anak tersebut untuk membangun kembali harapan terhadap masa depan. Teddy juga menyebut sekitar 43 ribu anak saat ini telah memperoleh kesempatan bersekolah melalui program Sekolah Rakyat, dan ia mengapresiasi Kementerian Sosial yang terus menjangkau anak-anak yang sebelumnya belum memperoleh akses pendidikan. Pak Saifullah nih, Menteri Sosial, juga mengatakan Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu. Program tersebut diharapkan memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Dan menurut dia juga, Sekolah Rakyat menerapkan sistem berasrama untuk membantu memenuhi kebutuhan siswa sehingga mereka dapat berkonsentrasi mengikuti pendidikan dan mengembangkan potensi diri, gitu Elkogers.
1: Sebenarnya kalau kita lihat dari misinya, semua bagus ya.
0: Bagus.
1: Dengan adanya keinginan seperti itu, yang memang menjadi concern adalah pelaksanaannya sih.
0: Betul.
1: Ya, pelaksanaannya bagaimana agar hal-hal ini tidak disalahpahami, disalahartikan, kan gitu. Sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan visi misi yang sudah ada di awal. Tapi yang sering kita lihat kan itu adalah aji mumpung ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, mungkin banyak. Itu kita melihatnya ada satu hal, visinya bagus, tapi ketika pelaksanaan terkesan seperti proyekan. Gitu. Tidak ada informasi yang jelas di pertengahan kenapa hal itu akhirnya dibangun. Dan bagaimana pelaksanaannya tiba-tiba sepi aja kan gitu.
0: Tiba-tiba ada aja barangnya terus tiba-tiba sepi gitu ya.
1: Sepi ya. Padahal kalau kita lihat di sini juga di Bali sendiri permasalahan terkait dengan sekolah, sedikitnya orang masuk ke sekolah misalnya anak SD itu banyak di beberapa kabupaten. Saya tadi sempat berpikir sih,